akurat datang ke fasih kolde inge de in tubada lakum tasukum mim sukun ri changa da ko fa tasukum kiya ba

Allah dari kalaku hippeb kamang eurem bunefuwe ebahi Allah dari kalaku wa kama yahudinai nasora innai mushrikum bunuwe ekalang hustahir wanta kamae adikiet udutakai bimga waha takachakai kame milkwe wodigim vani ekalang yashe emmeha takachai kanta ekalang ye kiyamambe aluwetu wegimbe

akurat datang ke fasih ekol deh, ingat? Dan in tubada lakum tasukum. Mim sukun riceng ada aku fa tasukum. Kiapa?

akurat datang ke fasih ke kolde inge de in tubada lakum tasukum mim sukun ri cengada ko fa tasukum kiya ba